0: Chimumbo chomcho ngamije chakwanisa kusara sure dikuona vadoni wangu vakutamba muno mustudio Radio Mosambike. Shamwati yangu ngeni muchatamba mumbo wapera.
1: Ngokuti chimumbo icho chadakacha.
2: Pomwe itusu tavia kutamba, ndichona chitendero chedu kuti tusu tikwanise kutamba tidakare. Ndinogonda kuti vadoni vedu vari kukandika mumamuzi panjiko nyamasi, vari kukwanisa kutamba netusu pakati pachirongwa chendumure.
0: Ndishonadi, shamwati yangu munopona?
1: Tinopona.
2: Ininivo ndinopona, iwe Sofia unopona?
0: Ndinopona.
2: Viki rako rikufamba kudini?
0: Viki rangu rikufamba ushoni. Rosa, viki rako rikufamba kudini?
1: Viki rangu rikufamba ushoni, iwe wewe Zefa.
2: Ininivo viki rangu rikwanisa kufamba ushoni. Inini ndiri kuenda kunyumba chijijo, ndiri kutamba na vadoni wangu, ndiri kukwanisa kuita matepese, zvizhinji zvandikukwanisa kuita. Vadoni wangu, kwanisaniwo kutivhunja ngo zvapi zvamukwanisa kuita pakati povhiki renyu?
0: Pagati po viki rangu ndikwanisa kupinda kumbuto zvijijo, ndikwanisa kuita majitepese, ndikwanisa kubesa majibaba mabasa pamuzi, ndikukwanisa kutamba noshamwari jangu. Iwo Rosa.
1: Ini ndikwanisa kupinda kumbuto zvijijo, ndoshita majitepese, ndoshita mabasa pamuzi, ndoshipinda kumbuto chiara.
0: Zefa na Rosa, mwananga zvese makangana chiro chimwe. Kuhamuhi.
2: Tirikuha.
0: Ngena mziku nanga.
2: Ini nanzi kunanga ngokuti ndingananga iwewe nguva jese unondivhunjisa. Ngeni aukangani kuha. Nokudeya masindanyararavo kuimira kuti wewe undivhunjise.
0: Ndishona. Nyamasi ndaona kuti Rosa na Zefa vakanganwa kunanga kuha. Inini andikanganwi kunanga kuha. Ngundava ndinoda nchiku jese kandikandochiha.
2: Sofia unohisa.
0: Ngokuti ndinoda kukura. Ndingaha ndinokura. Asipishona Zefa.
2: Ndishona aditingaha tinokwanisa kukwira ushoni. Tiri kukwanisa kutamba pakati pochirongwa chedu chendumure. Takwanisa kuvisa soko reushoni. Rinoda kupangira kuna wese mwana mudoko. Kana kuna vese vaya vakwanisa kutikira chirongwa chedu panjiku nyamasi. Tinobuya ngondava yokuha mchere jinobata pamuviri. Idondwera ndira na soko ratinokwanisa kujijisana pakati pochirongwa chedu chipanjiko nyamasi. Nokudeya tishikati tikabhui zvizhinji ngundava yo soko ratakwanisa kuvisa panjiko nyamasi. Rosa ndinodikana kuiteni.
1: Ngatende kupurukira mulave.
0: Mulave na zina chitendewa chovana vadoko. Purukirani kushoni.

chama jango da goma yin chama ne no chiro jesus sefano sharash no mulawe unazina shitende ho chama na dok yamas no kwanesa kumenenga shitende ho shinganana shina mwana dok kuti tusu vana dok kuti gara chichi ziyango shapi shitende ho shedu kukira nusuni itusu vana dok kuti dasho shitende ho choku jija tinasho shitende ho choku gara no kama tinasho shitende ho choku tamba tinasho shitende ho choku ha itusu vana wadoko tinazvo zvitendero zvizhinji nokudai yamasi nokwanisa kumenenga zvitendero izvozvo zvirango muna ndezvikwanisa kumudirijira ngeni itusu tinazvo zvitendero izvondozvo garani makateya njeve itusu tina zvitendero vacho kujija ngokuti itusu tingakwanisa kujija tinokwanisa kuvaka mangwana wedu wokushoni tinokwanisa kugara mujijisi tinokwanisa tingajija tinokwanisa kugara mupunisa tinokwanisa kugara muntu mukuru yonyika ino Mosambiki itusu vana doko tina zvitendero chokuha ngeni kokuti itusu tingakwanisa kuha tinokwanisa kukuwera nohoma kushoni itusu vana doko tina zvitendero chokutamba ngokuti itusu vana doko tinodikana kukuwera norudo tingakwanisa kutamba tinokwanisa kudakara zvokushoni itusu vana vadoko tina zvitendero chogara noukama ngeni ngokuti ukama ndiona unokwanisa kuti kudya ndiona unokwanisa kuti kuronda ndiona unotikwanisa kutipangira zvekushoni tingagara noukama ukama unokwanisa kutibesa zviro zvizhinji nokudai itusu tinodikana kureremedza zvekushoni tichikwanisa kugara noukama hwedu basi nyamasi noima ngoapa nomulavu nazina zvitende vachovana vadoko sarani shoni pikirani shoni chirongwa chondumuri bai.

0: Mbo eta ndiyo nyimbo ida marefe kubva ndurumo ya kuimbwa na Ngira Bowa nkesa da Kimeresefe pasuma na ino TV pia luso na tangu ya mabasa ukesa. Kodi Ngira Bowa, anakuitira nyimbo hizi tilonge produtore ndiyo unu wadatuma na iwe mbwa koken?
1: Nice, ndiye basi ini adatuma na ni Mankila. Manishu kwa Mankila kwenye nisachita nyimbo basi. Nisachita mabasa kwa kure. Die za manduru kui nikachita zinango kwa kozu kwa JC. Onse ni maprodura didi man. Dia zinu zi pasendi kupata pangono na DJ Shiku, timu zinika Mankila. DJ C Shiku, timu zinika Mankila. Ya manongo ngati ngabi ya nangwari pa nango abonda mimanjini pano asapanane ya tatu.
0: Okay.
1: Timu zinika JC, timu zinika Mankila, timu zinika DJ Shiku. Nika dia zinu nyimbo zukusa nipakati hapa, ndi ubusa kwa DJ Shiku. Si.
0: Aniombo hawa ndi wombo anakuziwambo mkono wako.
1: Si, ni mwemwene ndi wasa kwa nsa ziwa depa, tika mpata depa huku, asa buka nogu, tika mpata huku, anabuka nogu. Maingunga, na mungunga tingana kunango mpoti buka nati. Mpoti buka shaa, ndi kuhayi kwa zini, ndi nishaa nchesa, wao, tipu nukukura mpangona kwanga nukukura nipa nishaa nukukura. Kare ina chinchino pikusiana, pikusiana si.
0: Hife, tulikucheza makani yatu muno mu studio ya Radio Mosambike. Kodi Ngira Bowa hife tingavunjisa padabuka iwe na pana iwe lero na kusogolo piaka pishano vinadza kusogolo uko. Kodi Ngira Bowa likuoneka papi makamaka
1: kudabuka ene panu na panu panani chinchino kunengashanga Ngira Bowa asiana na karene chinchino shandi ndipanivu nange uti ya kukulila pangono dikunga pa panthanda ya kuimba. Ya nilindanda nango sha ya kukwirira. Ako masogoro kuja kuna kwanga ndinakwira sha piringana papa na ini tangu tingachita chinthu tichikana chinthu tichite chinthu bikana ruso tinipanti ndipitire apa pada rangwani nzuru tingise pili kudakuda chite nzuru ndikwirira ndibundi tudidwa wa mangwana ditepo memo tingise ndukamika chita pinthu ndikasianisa ndimo mweni.
0: Ndiyo mwene ife tulikucheza munu mstudio radio nanzatu Ngira Bowa. Iwe ndwe ndao mbo ingise na sojilonga maningi. Kwa ni mpambatani wewe?
1: Ya, ini bano ndine ndao ndi mwene. Machise na ki ndakura kudakurela enugu. Dimbutu ya kwengo chisena chindao. So, chisangwa makamaka ni chisena.
0: Ndi kupi?
1: Nyashonga. Ndi kudakure nipano si. Ndakure nyashonga. Kwe kure songwa makamu chisena. Azinji si. Azinji ya kasinja. Sinza ganani wa shamaranga onseni. Era sena si. Ya ndao chisena. Nisata kuchilongo kwenye. Natepu ungu ungu ungu ungu ungu ungu ungu ungu ungu ungu ungu ungu ungu ungu ungu ungu
0: ungu ungu ungu ungu ungu ungu ungu ungu
1: Mbera munu ini nda fika munu njika bwera sempre nkuzona mafizita mafamilia tani bwerera maindaza bwera ja bwera pachanga jandeka na wafu kumandu kuma familia undu jmili disa sete nda bwera nda chemero na unu jove kada nfunza kuno kuna basa minifika kuno basa minipitadi minipata pata nzita mwezi pepata ngui patalawa chila mfumbo mavutu pangono wakafuna basa ipatu manji nzizi wako biri huyu kwa ya ukasanesa atenda zabuka nedi njila ziza dikiravi jati kanesana maningi ya pa upata pata epa mtu sembe pa vida sasofreri ya ndasa pata pata epa zafika kwa zikiria kujia kumadata 29 pa 20 jaka fata kwenye se dia zuidi statu pati tambiri tangwishi katambiri madia ya dia un masumu. Ntao, epa, nakufutike ndaza patika na matenda, ndaza odwara, ntao, mafebila za kubanda, jani, kazaligari maningi, buwasa faldamentu, tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant kuenda neko bidinga uzufuna mijawa epa yesumbu akana ine kantsogolera bugera peparo nubuka peparo nsicha mwezi mbini pata basa nangu basa dapatani na boso na dapatani ni basa wepa na kunifuna te na dzudzuno sha epa shandini vile nangu ya nilikuwa kushandini vile nangu shandini pata cha pa empresa sha ya no patira vindu ya zanaka ika pa empresa tangu agostari ne ya iya ndi agostari nchino sha pa nupata cha mbasa mojansi ngabu pumiwa salari ngabu pumiwa yanji ndipo musha wada kwansa wepa pika nyezani pipa kuimbe pire tindani ndipito musha tangu ndu kwani samu sha epa na kwansa pa mpurambu dinyesu pa kuja epa ishimi na imbambu tantani pa penza epa mabasa kuimba sani ya sabosa dinyeru ne manji ini saimba na fonta ati sempre nessa cara gasto sempre já marcado.
0: Ati kina funanti ma
1: ngabi gupa ngabi gupa
0: tani anango sasane sana nankazi kunyumba ulikufunga kubiri tani mwenye iwe nanjo zofifuna
1: pepe sembe pepe nkasese ngabi mara
0: ngabi mara
1: tangu sembe ungachita negosyo kuna bulesa lukru sembe kuna aipa akasa angazi ukufunga
0: asa funa ya lukru elero
1: siya ngwande sasa chimwanika mbuya
0: wakulisa lero bulesa lukru
1: sasa chimwanika ishi ya negosyo kuimba negosyo munu ya kunesa soki anu ya antu ngaku kwenye tene bon iwe bine uruma chita 5 6 anu muka imba muka pasa anu wakukona wanda kukona so diye na funa bukire iwe anu sasanyi zenge pasi watuma diye nili singwando buka kutari tinga vusa grupu 20 finga asha grupu ditu asha ya mbuya mashtura mazini survivors atikontara weni atabuka maningi ngati kontari hapa weni ngati kontariri imu ngata ira ngata ira
0: Ndibu mwene ife magani ya tumunu mshutuja radio Musambike. Pangono tiri kuenda nao pasogolo, tiri kucheza na tangwe ya nyimbu za kusiana siana. Hapa tingati tipembe ya chitatu nukuti lero wazesa nyimbu zitwa tisafuna tive makamaka uche soda zeseo. Tina vepi?
1: Ya, hapa tinava siku kakana hapa. Siku kakana.
0: Siku kakana.
1: Ya, manji.
0: Anaviveri makariru wa mundu nangu penu funapangiza pindu vikote nghabinapio. Asadza pemba nsapato, makamiza, mwanachintu. Tuwera indika unikembo na antu kutuwa abvalanguza kubiri. Mangbana nkucha, aenda gazipereka. Wachitapu chintu wepu?
1: Na, nimeoza usasa unika chipezi. Unika chipezi tangwanji. Iu unapemba chintu. Mujira na chumbairo, ningo basha kuno, mujira kano semba zo chingana, anakarushishi, relojo shishi, telefone shishi.
0: Kimone jindu?
1: Za kumikasha mangwana mkona kunyumba kwa chikwene, memu sha karakara, nguo se nga benazo, na nga benazo. Iyo tengi viveri chiri, upangize ando tipa, si nyumba kuri tipa, tipa ungepa, upangize ando tipa, sa karapa. Nyumba kandi tipa, nupo karavida ya kubasa utatabari ando. Tengi viveri piri, ya pini pia ndimo mweni, ya ndipi nafunika, nupo karamanyazo na vidako. Mundo sena na matomero wa vida. Uh-huh. Prozembi nete pa ufivine nero ni matomiranga vida. Mangwana ten kuchonu si yeso apiremba tinipande na zakurira. Nga sa kamutema na ukarele. Nga
0: mundo wanafuna kubibusa.
1: Ngabe tae. Ngabe. Pingarembo piremba nipanipani. Kana chikubiri nipotia za imba. Nipotia. Ne. Ndatoko msari mpa nyimbo zange. Nkwazi nkonga maradojimiri idoze tres. Ndipo tumene remba. Remba basi nikasoku rembera nsoro. Na oreba pakatena rembera nsoro. Ndipa inipore. Nikasakura ndimbe. Nyimbwanga kutoma memo foi a 2013 mas para casar na caimba 2022 com guarda nichipo chichire não pido com guarda pa fundi pia o kakamaza fundi pio nipele serinada nichipo e canen sim
0: quando eu cante mabasa kuimba bulukira pa
1: mabasa anga kuimba ina bulukira tipo ku
0: deu família de bulukira pa zinzantan
1: na com guarda quase para colonga com ele memo epa ku família ku familia ya matia mazitiu ne ya alipo bozi nchesa te nchesa nango atumafikira 2 mata 2000 mata 2000 sino 2005 2006 2007 ya acho pauni barigudu play acho ya ora se dapata familia soki ii ni memu zati mkunzi wambu karakara sasa mvako ni pauni barigudu mba familia atu familia rikondi inukua kwa mdi nzukuru wa karikondi mkona ne hii ni familia so zati mbona tuziona mkarakara manje hii ni shakonga kwangu zinza kwa ngambo ine ndini mimi huto mambo ah ndini mimi ah ndini huto mambo mimi
0: na mwene muife makani ya tupongono pongono walikuenda tu mbafika kunghomu ife mbitisate tu kafikisa kunghomu tinate tichite mivunzo mingasi kunanza atu nakumanika muno mustudio ya Radio Musambike nche sambo tingenda kawona hapa siku zino wakuti ungamulangana so iwe ntimako lepe ufike mbo bana hii hapa ndupi siku zino
1: parongere kwa sia chesa Musambike muno Mbazinjeni.
0: Anjipa.
1: Ya anjipa mbazinji mimo.
0: Uh-huh.
1: Ya mbazinji. Nipa kwa ringi sana nensa. Ya anga kwa kwanza kwa ringi. Mbazinji. Ya mbazinji. Ini kwa zindini mundu asa sirira basa. Kada, ya basa ya didi ya kada mundu. Nika kada dungo. Ya so diena kwa nsambu imba nengangana. Ndina kwa mero maningi. Ya nditepa mbazinji mimo. Nimekumemu kutoma kwa azini nipa kwa ringa sanota anjipa ah mbazinji ya maranzi zidi mimi anjipa si mbazinji mimi.
0: Apo anya imbambo na iwe achesa nango wa imba na jitu filibas panango unanango
1: na unda imba pa na unjo vesa chimero yeyo nyimbo ibote mbene ya chizungu na yeyo ni kunga ina video shi idari mbwa na titu unga idari mbwa na undu vidas si ya inenda imba na chesa mbo unanango alipa nango asanifunza wa tenti chiti nyimbo bozipe ni soki imbanda kumanika kutari pangono kwa nzizi sembu kusasanyiro si nzizi kusasanyiro.
0: Dimo ife pa uno pongono makaniatu ninga talonga kuti alikufika ku mapeto pa nzizi ninga na uno ife tabwera kapangiza uchesa tazigwezemula zingasi mbitireka luza nzizi na kuti pizingi binafunefe kubva ndi uchesa wa nchesa ule na kumanika muno mu studio Radio Mosambike tingati tu tiswaire na inango twera tifunge nchiri yatu tina vibe.
1: Yeah. Hapa tenda kava nyimbo ibozi idarimbwa kuti muchasana uchasana ya uchasana
0: ngubegana
1: uchasana leka sankura nyimbo ne kulonga tepa so ninja chinda wa maisonga tepa sanga ti ini yinda ndikwa nditepa tisapiziwa ife timinda ndisapiziwa kuti pasakondana baba na mai asatabukambana pasakondana ti una mboya asatabukambana bazukuru manje ife mitireke nchete patitona baba na mama akondana ife mbikonsasa nkhura kufika kwa mai mai uvunza cha baba kono mpresta uvuzika kwa baba mama kono mpresta mda presta mda kana naye anda yusafunika chidevi tangu ndonga zayo ngabe pitira ta iyo ndio mwana basi yene iyo ndio nzukuru basi yene iwe tengi ufune unseni waona kamiza gurira pai wako waona bulusa gurira mai wako onseni ndio dakubara tiu ukudukungiavu wankazi na mamuna mbawe na dakukuza iwe tingufune onseni mitirekeni sangura mazibaba tangu wa mwazana tangu ntonga zao ife ngabe pitira samwe kuna kozi kuna palavina kusangwa na chikozu ashi ndikozu kushimoyo kuchimanika chutewe songa chidafukiza nyumba matenga mshakufu palazone nyumba mnapizinji anta ungafuna kuipitira ntunga yakuru iuna sasara nazo na timize nada epa ndibi timize nikakaza ibisa kange posi pa nyumba anapiana asembana ne mbambijire debo aintra weni mbatikanizana chinomenyana imwezi baba rekani kuipitira ne timize anade kunifutira mwananga ta iungabizo chiri mwanako ndio malandro oh panada mwananga wa mamuna yuko kunesa yuko kozo sangotani inora na kozo na chisena sangatani mkwenya mkwenya ngu kunisa mwananga iyo mputu tapanga yuti mkwenya kunisa mwanako na tengi tengo zoi mwanako chino ni malandro o chino nada nka mwanango kunisa mwananga nuputu tapanga yuti kazika pansi antu hali warangi o uvunzise ni chitaneza unga iva ntonga mputu tapanga kukwela utia iwe ndi ubukana pese nana wa iva ntonga tengo karapansi uchichukuru warangi ira uti banja usawikatani ifambi pabozi tangu kwa onseni antu na waifasi.
0: Paka kalambi sana?
1: Iii, na waifasi. Iii, pasafuna nana sitempa sa menyoana. Manjoke mbuka na nkazago. Posi, ate posi.
0: Yaka maku matatu, maku
1: matatu. Ne dungunyirana, ne tikanizana, ate unangatua sana. Wabuka, wafika zerora, nga gona, ramuka, mbwana, bundia, bundia. No.
0: Nema pastore sa menyana.
1: No, tete. Unakabili kupato pondo. Jini, nkazago na sanifunade, mamnaga na nifunadu. Tengi funusa sabaha, hiyo ndio tani, hiyo ndio tani. Ah nditepo memo timize nada kama utafuna waitima wa timu ukacheza nani
0: jitra manchai
1: si pangaonekana chanji pepo nani ndio rudo lipepo
0: ndimo mwene nyimbo ngene ina vesere fenzi zio.

0: tatatira mumbo wedu tatamba tazwa mpango pomwe zvindo zvinja kushoni imumbo chinadikana kuti pangira sipi zvona sezvo
1: ndizvona takonesa kupikira mumbo wa Dit Philippe na Maria we
0: ndizvona desezvo ungatama kuona ushoni ntenda iji jomsore chinokutwarisa ndunduru pamsoro
1: ngatama Dit Philippe wakonesa kunanga zvizinjwa mumbo uku langa Maria we
0: watani pondo
2: nafamba na mitolo pansolo
1: ndizvona upikira urazi msambiki tokonesa kutamba muno Mshude Doraj Msambiki tishukwanisa kupangira kuna vesi wa kupukira shirongo shedu njiku yo nyamasi. Mwadikana kupukira shirongo ichi mwadavi tunakwanisa kuisa mabuyo, mumbo, pomu nomulawe, vizinji mwadikwanisa kupangira unanga vesi wanika mamuzi mwenu.
0: Ndishana disezu ndikudea tukwanisa kita shirongo chedu cho na iwe wakamare tukwanisa kusia mpango jokusina siana tili kutamba muno mnyumbo yombepo yu radio.

zvondabva muprovhinsi yezambezi ndakuhurira muprovhinsi yesofala ndiri kuenda mashanga kamapumiroyo jaki malaije zviri kuita kudini akati make dhudhu vakazala ngonungo kuneni vabayiwa ngomizo munanga

0: mwikiro mpamfu na chifuna na fesile nyumba mpepo rati umosambiki muna tiportana bulikina mpimba za kusiana siana handu itrokofika mamezwe mwano na omakani ato msiku ya lano tachimera nkati mwenu studio mamuna nkulu shu Pedro Lameke penu Mr. Pedro Lameke bulikira kumuru mbala nafuna kuchitane ifi makani panzizi ningana unu tuwera kuti tukani sekuziwa kodi uchisa chindietani nanji tafakala kuti maka unu wakani sekuponya nyimbo zeso Mr. Pedro Lameke tipange chakutoma musana na fesera radio anatiportana makamaka bulikira mjimba za kusiana siana kodi tipange wakani sekuponya nyimbo zingasi kodi nyimbo zineze zirikulonga nji makamaka ndieta nilusu wako mbiri yako nsiku zino ili kufambatani makamaka pabasa ako niya kuimba nanji tu antu wazinja kalonga kutuwa Mr. Pedro Lameke ndiye tenepato chinchino nghabi kuimbave apo lero ife tuwera kuti tukwanisa kumalisa makamaka nzeru ninga zenezi takwanisa kunchimilisa mpali ushu mamuna nkulushu taka ushu wakukwana Mr. Pedro Lameke chakutoma musana na avesera radio mbakane kote nafana kukumanya makane ni wansiku ya lero fala njangaini nipana Antoni Domingo shikumichini ndire kupezwa na nzanga Jasi Milton Ernesto chakutoma Mr. Pedro Lameke musana na avesera radio
1: ndava mamuna nkuru mai uchesa wakuimba ulikufamba matsedze kuti wampinga pinga ndizizinji majua ifi tirikupelesera pangono pangono
0: andu mamuna nkuru nyatwa ndizizinji tipangeni tu ande makaunu makwanisa makamaka kuponya nyimbo zingasi tafwa kuti makwanisa kuponya nyimbo zitswa
1: chakachino sidatamanga maningi nkabe na tangu ya makupa sao chakachino ndakwanisa kuimba nyimbo zinai basi zinai majindi na piona na kunenda chaka huku panango tinafungisa bondo na ziwiri hoibozi ni mamwene mamuna nkuru
0: tukono kote chaka pangono pangono chirikufika kumapetu mamuna nkuru
1: chirikwenda chaka chirikwenda majua ifi tinate tikuwe bondo basi ndajine pinafuna mbumba ndi ningapire pinajitefe ndi ifembo tengi tijitene pinafuna mbumba ife nkabe bwere randuli ife sempere tina chita basi nyimbo zitswa tuwera kutikwanise kusanza isambumba mwanchidi kodiko ini ndakwanisa kuchita nyimbo ibozi nyimbo enei pida malayo sidapuma tai mbindi menya ponto inango pada pita nsiku zizinji nkabe mbindiza imba ponto inango antie mbindiza malisa enei ishi na ulonga mbuzi ya maliri ishi mbindi malisirambo jama mnankuru ndi modachi
0: mbuzi ya maliri kodi nyimbo nei iri kulonga anji makamaka
1: ndachine ifi bandi fe andwa kutamanga tamanga tingolonga andwa kutamanga tamanga ndia zinja sapiziwa kutuwa ifi talesera manegosyo hakusiana siana tagula majembe pizinji maningi ningati ndipironge pano zuwa inadoka tagula pintu pizinji pifuyo nyama pinango na pinango nguu tani pizinji maningi pidagulisefi hapo chidaza inda kandidabwisa andi chinyama chibosha kuonga kutiechi chisafuiwa na antu pa nyumba ndi mbuzi. Mbuzi enei asena tisaironga kutinja mbundi. Ntao inalingwa inangwe kulongwa kutia malili mbuzi ya kusowa nyanga. Isafurika maningi. So munga igula ime kutimuipate. Sakabasa maningi kutimuipate. Satamanga maru maningi. Agora. Ndaza kwanisa kukalapansi. Minditoma nyerezera na modo na famba moyo na modo na famba ziku. Mindizao na ja kutia angabi. Mpiadidi kutindi imbe nyimbo ya kulonga kutimbuzi ya malili. Na podini kuinyoza munga itamangisa. Muna netana yo.
0: Wavata ya vesera radio ati mbuzi ya maliri satamanga pikulu kakamwe. Apo Mr. Pedro Lameke trakona koti chinchino pabulukira makamaka michinisha nzeru isasangiza ongu wa muntu isasangiza makamaka pire pinishita antu. Apo pakati pabechi ningane imu ninganchesa ndieta na makamaka mga chita mpimo kodi ipi pinati pibwezi nduli basanu imu ningachesa ipi pinati pibwezi nduli mpata ulu kagumanika na imu kale tani makamaka.
1: Chikuru maningi inapano kuimba zikali ndoto zanga. Ntao, tingolonga kuti zikali ndoto zanga, nkonga kuti ndibasanga, edabasenembo na murungu. Ntao, pakufuna imba, ndisanyerezera nyatwa zanga zinaini bano basira, ndisanyerezera mbu nyatwa zinapovu, zinapopula sawa. Ntao, pakuimba pale, ndisanyerezera kuti nyimbo ningana zezi zizingaburuka, zinati zipezi antwa zinji maningi nzeru. Tirikulonga tangu ya nyimbo enea mbuzi ya maliri na nyimbo inangu edaburuka ponto inovu inalonga kuti unamenyana na muna ngasi unatikanizana na kazi ngasi pachisa ngakala kuti mamunano nkazi anu sambwache ngweneo pepi pili kufuna kulanga kuna anthu ana mitima ya pazulu tamangira kuchita chinthu chakuipa kuna munthu mbakhonda tentari kusaka kuziwa kuti adadawa mbani entao ife tingaendera we ninga pepe penepe pya makina pedabulka chinchino ipi pya intelligence no psychic iwe podi lemba soki melodia isakhala yawene kwikule entao ife tisauzale pya tupiene entao kinga uzale pya tupiene ife tisaonana nga kuti pisafika ninga mule munafunika kuna anthu ndi modachi mamuna nkulu
0: apo kale mukadungunya kuti ande mukaphemba chipezo apo chinchino ndietane alipo anakukuphedzani utai musali pamokene ndietane makamaka
1: ndironge kuti mwachinchino mulungu akwanisa kufungula misuo mamuna nkulu kufungula misuo ngonga kuti usakozambo ligarwiri mupangiwa kuti solameki muna nyimbo tai chati nayo pano dinyero ishitiki ndokono mukatomeimba nyimbo ku studio nzizi mbuso wambo ndiwe kantore apo tisapemba kuna mulungu kuti anthu mitima ningananewa anyanye kuapitiliza kuabweresa o anyanye kuapitiliza kundinyerezera ninga pinthu ninga pepe changwini pano ngabe frontera kulonga kuti wa ndisafuna anthu amurumbala muno basi andipeze ngabe entao memo ngakhala kuti munthu ngakutali for example anangwa salonga twala meke ngwa mutarara ngabe na thangwe yanji pasagumanika anthu anangwa mutarara mbachita apoyo kuna ine mbandibulusa nyimbo anangwa sagumanika bera anangwa nyamatanda anangwa sabulka malao anangwa afrika dusuli kwene entao pepile pene pisandi pasambo mphamvu kuti wa basa ikutani ili kufamba anangwa sabukira tete mentao na pepile ipisa kuza mbiri anga inembo pontho ndisaona kuti wa anthu alikundifuna entao ngakhala kuti pana nangombo basi anawo ntima kulonga kuti apeze basa ichikwanisi kuenda kusogolo ndisaphemba kulonga kuti awene mbakwanisi kupita nchiverano na ine pano entao ine ndikwanise kuchita basa nyimbo zilipo nyimbo nkhabe mala so chinafunika ndi apoyo nditepo mamuna nkulu
0: andotera kucheta makani na ncheso shumista Pedro Lamek Bulkira kumurumbala ndi ncheso wambiri ncheso wa kuimba nyimbo na mphangwa zadidi Bulkira nkati mwa ino mprovinsi ya Zambezia anti Mr. Pedro Lamek malonga kuti chipezo chirikoneka ndi ntsiku zino kodi pa chipezo chinapaswemu makamaka musapaswa kubiri twera kwenda kaimba nyimbo basi ene otai musapaswambu inangu kangachepe twera kupedzeka nayo pa nyumba
1: ishi pepa tingatiti pirongi tinaila pisa so ifi chikulu maningi ninga ifi ya sanzoma chinafunefi maningi nkulonga kuti nkutipeza mbitienda kabulusa nyimbo ndao ngafuna mbo timizambo ikasabao pepe ujapi sadependeri mbo na kuona kwache mwenichiruache for example mundu wa salonga utuwa solameki ini na tiki anga so tiki na ineshi nja kukwanisa kuti muende mu studio mkabulisi nyimbo hapo yu nakapondo na nitima kumpanga utuwa nisafuna ya muliwa ya sabao ngabe iya jita kukupeza usajita kwenda mu studio mbo enda kabulisa nyimbo ndao mbo nyanya kusimbisira bono mbolonga utuwa mulungu wa nyanya kumpeza kutuwela kutipanga paoneke mbo anthu anangu na miti mambo ya didi ningawa munthu ninganonoyo entao aza kwanise kupeza bondo basi para kuti paoneke pinango pitswa pimbali pitswa tingonga pimbali pitswa ndi nyimbo zinango za novu porque ife mungativata parare si chinango rai ndi dinyero mbonye dinyero mapatrosenadore angaoneka ife pano tisaimba ndi modachi mamuna nkulu
0: malonga kuti chinchino mulikupaswa chipezo na anthu Bulkira mphimba zakusiyana siyana apo ndietani makamaka ntsiku zino nyimbo zanu mwatoma kuzengeza ndietani musazijira ambo tayo so musachitaimba kwene anthu mbavesera
1: tingalonga suntu wa negosio ya nyimbo mwachinchino nyimbo nkhabe negosio so nkhondo inakhala na kantori njakulonga kuti uimbe nyimbo yako ibatere antao nyimbo ilinga baterimbo panangu pasazone kambo nangu anachiphwando chache sakuchemerambo ndaonga kuchemerambo pepo iyo ndipinapidiri wembo yako ndao por isso makantore azinji ora ningazino asabwerera pyao nduli njakulonga kuti tani ungaimba nyimbo waimba yabuluka yabuluka podi imba lero mangwana mbuiva ili kuna ngokwene nako muchinchino kuna matelefoni kuna mawhatsapp kuna mainterneti kuna ma YouTube imba lero lero ine nafika kutali ntao muzika para kuti ukhale na vantage wa ndi basa maningi ndi basa kuzijera nyimbo wa kuzijera mbo nkhabe kuzijera kwache ndikweko kulonga kuti paoneka mbo munthu kuti wangana khale na anthu paphwando ninganene apo iwe mbo pepo salonga mbo andi pasenimbo konta yangana ndikwanise kutani kubwera mwembida kani nga ndimoda wakari nga tempo ikaimba nzatu wapo dilonga kuchi onga mala tepa wasa pitampo ndishi kutani mbo gulisambo babasari hapo chinchino pia sala kupontu mamuna nkuru na makata wa memoria na matelefoni kabe
0: kenepi nkufeka kuti pirikubweza nduli basanu ni ya kuimba
1: ipi pirikubweza nduli vikuluretu kakamwe pirikubweza nduli tangwa konga kuti nyimbo ngeimbi wa lero ya enda lero ya enda entao pepo pene ne kuti mapatrosina dorene anabulsa dinyero sakala mapatrosina dorembo kulonga kuti asachita levambo asapiziwa kuti purikikalene mundu angakala patrosina dore mbapeza nyimbo iya kaganya rimbo puriki iya kakupeza nengapiva na ali akaimba kalene iya kakupeza antembo mufika kudishko madishko mumugulisa mumuona kuti dinyero da pefe njishi mumugawana akura mwachinchini ungabe pekani ngandi senzombo basi
0: apo tora kuti tikwanise kubweza nduli nsambo unoyo ninga kuona kwani pakanafunika ninji makamaka tuira kuti ifi tikwanise kuchita penu utongi kwanise kuchita panzeru za kufuna kubweza nduli nsambo unoyo wakuti awa mbaimba nyimbo anango mbazijera
1: pepa kupemba kukulu maningi kudaonene sopo dia pemba kuna mundu ule onsena na kufuna kwa didi porque panandu azinji maningi kulonga kuti asafuna kuti makantora kwanise kuenda kusogoro entawa para kuti aende kusogoro ife ngabe longa kuti wati na banili chakuti tichifunge ngabe kozeka tai antao pepa so modo da onene ngwa kulonga kuti panga oneka mundu kulonga kuti asafuna mbo show tenga kalembo na ntima kufuna kumpeza mundu ule pabasache para kuti kantore akalembo mwadidi porque azinji makantore tepa anaonemwe mbasia kuimba ne kuti awene ajita soa nyimbo rai asaimba soki iya satomaona na dinyero na bulsesi unangu ne patrosina dorene alinaye da ya sabulsa dinyero ache panangu asachita maganyo ache o pata basache anga konsigira dinyero mbaenda ka pasa produtori mbabulsa nyimbo panangu isa zabuluka mbibateri mashangabe vantage enta vantage kulu maningi ninga modo dalongene kulonga kutunga imba nyimbo zako mbizibateri mbo panangu saza konvida rimbo waba bwerani kunu paoneka mbo chimwana mili chimwana dojo sapasi wambo mbwenda kasanza enandu kwe kule mbubweraku entao chikuru maningi chidaoneni chakonga kuti ali anafuna kupeza makantore ali anafuna peza makantore entapa kumpeza tenki aonembo kuti shanzanga usha dapezeni ushu asiambo mabasaji azinji akonga kuti mbada kwenye kwane sambo gula na usabao ndi mpezembo munjira ishi kuti panangu ye anaonambo chakupata pa makaliru ache iye pa bozipene na na anache ndi modachi mamuna nkulu nkabe njire nangu utuati na longo wafungani tepa tani nkabe fungika na maintelijensi ya dabuka jinchino wa mamuna nkulu
0: kufeka kuti achesa asafunika kuti aptrize na yopinga na yobechi tuwele kuti ya konde kuneta mba aptrize basi na kuchira basi ningane ya kuimba tuwele munangu ache lusu awo aptrize nukwenda kusogolo pakulingana kuti pakati pa michini ishi ya nzeru ya kusangiza wongu wa muntu ya bwera kuzaka ziki ikaipi pina kwata kuti bechi inei kwa nisi kukala ikulu achesa akondi makamaka kubelera nduli
1: basi ndi tepo por isso chinchino tepa ashuki na maintelijensi ya wazinji maningi anyakuimba anangu asabwerera nduli anangu ombo panangu ninga maproduktoreni anangu asafewa poriki dividu njanji uli wakulonga kuti akafuna ende ku studio asaza kapi achi na ntokozi achi mba chitambo pi achi ninga pidafune pikafune pili pia kozeka sakalambo pi achi maji sempiri pisa kapi akusiana basi na kuenda kwa produktore poriki iyo ina intelijensia nunga kuti nakafalako rai anda saziwa ibaja kuti wa nyimboishi iya da chita kuyimba rai agora ningana ifipano tepano anthu makuti ziwakale na mavojatu ya naturali para kuti tiendeka kwa tepondo pepili tiimbe wakunu pepo jao na kaninga kuti kubwelela nduli
0: apa siku zino tisaona kuti achesa nangu asakwanisa kuimba nyimbo za kushola nyimbo za kubwelesa mafala kungwangwaruka anangu asalonga mabifi tae ndetepo
1: mabifi
0: Apo mukona tana makamaka nzero ninga zenezi muninga nchesa wa mbili ni muninga nchesa na imba nyimbo za kulanga mbumba
1: pizinji letu kakama vesa jitika na tangu ya kulonga kuti funa konda kuziche pesa panandu anangu adapaswa don ya kulonga pa radio asieni akali ya kulonga pa radio mbaweni panandu anangu apaswa do ya kulonga kuti ndi mapastore entao asieni akali mapastore mbaweni panandu anangu apaswa ruso ya kulonga kuti anaimba pindu mbibiveka kuna andu Ntao, asieni akalanya kuimba mbawene. Podi zaoneka mbwa nangu mbaka na donya kuimba, asieni aimbe. Soki pisaza chitika mbya kulonga kuti, pasaza pesa ka anangu, malu makuti akale faa wa muntu ule, asaza bwera kontra faa wa muntu ule. Enta mbane anaonemwe mbatikana. Ndi anthu akulonga kuti asaza sowa mau akulonga kuti alange mbumba. Mau akulonga kuti alonge pindu piveki kuna mbumba. Ntawa sasa pichimwana sasa onakanenga kuti akuimba pindu vya maso mbakondaziwa kuti akushola anthu soki anthu anziru zao angapiona pipiri mbapiva asaza piona kuti apa Dodoma aponda mwala
0: apotora kuti tikwanise kumwa mazi pangono tinava nyimbo ipi makamaka pa nyimbo zanu zinaiziswa zinaponye mumuna mkulu Pedro Lameka na kumanika na FM studio pansiku ya lero mbatichina na makane mamuna mkulu tinava nyimbo ipi
1: apa Muna doma sukuma vyano ene ya kulonga kuti ndi nsambwachi. Iye nsambwachi mgueni wakubuka vyaji masoliri na pindu venichiruachi. Nsambwachi mgueni wakora. Imu muna itana etaniti. Podi kumpukuta mungpatira nguo mumpukuta masoliri ya nabuka basi. Okay. Ndiri kufa kulira kwa dimbani analirai. Palamu gango ndo mama bazonai. Palamuka jondo mama bazonai Anango walikupana temana Nankazo mwene chiro Anango kumenya na kudula nangu Na mamuna mwene chiro Nkazi anga kala avuta bwanji musia nepo Mamuna anga kala avuta bwanji muramba nepo Imwepezi muna mala ipisa na nandu bazonai Inepezi muna mala kutipera mavizi nyupa zonai Aya Muna menyana na muna angasi Ngakala nsambwa jengweneo Muna tigani zana gazi angasi Ngakala moda jengweneo Mai mamuna nuyo Pa inkazi anu Maka nipangone wataira Nkazi anu si mwana Pinachite nkazi anu asapiziwa Pia kujiana mamuna asapiziwa Ana nkazi asapiziwa Muna zafa na mashtres
0: Ande ati ana mamuna sapidziwe ye Ana nkaza sapidziwe ye Mbwenye munenda kaminyana na muna ngasi Munenda kaminyana na kazi ya ngasi
1: Ana nkazi kutia masemba kare Asapidziwa Akwa muna mpanganji pondu mundono Imwe muna mpanganji Taira kuna iye konda kuna iye
0: Kina chita ipi onseni ya sapidziwa
1: Iye akupidziwa Kuti ana muzi ana piana ngonongono muzi akupiziwa basi.
0: Ana zukuru asapiziwa ye.
1: Akupiziwa. So ndi nsambwache ngabe. Komboyo safamba mazi kobe.
2: Hey! Paulo aniva patrocínio. Diretamente da cidade de Tete. G-Boys my producer. Abikio.

Nimumweni mamunangu tingafuna kuipata basa ya kuimba tisapata. Polisi talonga kuti tabaliwa para imba basi pinango pene kitefi pisa jita kupisangezira temba pida kaa kuti paoneka mundu wakulonga kuti ana konsigiri kubiriri madishpeza tuana kitefi kutu ambu ya yamuri uishi ninga modo kada pilongemwe pakutoma wanufuna sabao ini ambu ya sabao ushu mitikabe hatu mstudio mpodia imba nyimbo zizi jimanengi kuti antu wakazikali na kuti zinabulu karai majina kumu ndife antu tisafuna ambu tijesi pa nyumba pinango na pinango nitao pizinji maningi musoro pisa tawambo. Ndi momwene mamunankulu.

soka changa wadidi timu sida kona chintu dae na basi ni sanisa wuntu basi watsoka ndi watsoko mwai ndi wamwai adolonga chepa piona nena kalili rani watsoko ikulu paye kwenda bonso usemba paye mbara marukufabiachi